Teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, kita di Spade ya. Selamat pagi nih buat kamu-kamu semua yang sedang melakukan berbagai aktivitasnya. Ada juga yang mungkin sedang melakukan perjalanan menuju ke kantor setelah tadi berkutat dengan berbagai persiapan karena harus mengantar si bocil-bocil mungkin ya. Ada juga nih sebagian bocilnya yang hari ini ulangan. Nah, ada juga yang hari ini perpisahan. Pokoknya macam-macam deh persiapan dari teman-teman semuanya. Aku ucapin selamat bersiap-siap. Semoga apa yang direncanain itu lancar. Nah, teman Pro 2 semua, kali ini di Hits in the Morning, di lagu pilihan kamu, kita ada 3 lagu pilihan ya, dari miliknya Sherina Munaf, yang sudah aku post dari tadi pagi banget ya, dari jam 6 udah aku posting, dengan lagu dari Sherina Munaf. Ada 3 lagu, Demi Kamu dan Aku, ada Sing Your Mind, kemudian juga Nostalgia Bersama. Nah, teman Pro 2 semua, berdasarkan pollingnya sendiri, aku udah intip nih di akun Instagramnya Pro 2 Sinta. Banyak banget yang request lagunya itu Demi Kamu dan Aku. Padahal lagu ini cukup lama ya teman Pro 2. Dan memang Sherina Munaf ini kan kita tahu dia itu udah penyanyi ya, terus penulis lagu, artis dan komposer Indonesia yang memang udah dikenal dari kecil. Sejak dia itu membintangi film musikal Petualangan Sherina. Dan aku ingat banget, aku waktu itu juga masih kecil banget ya teman Pro 2. Jadi benar-benar kayak sekeren dan sebagus itu gitu kalau buat aku. Dan sampai sekarang pun kalau kita lihat lagi kan, wah keren ya filmnya. Jadi selain berkarir di dunia film, Sherina ini kan artis yang cukup aktif ya untuk merilis album pop dengan lirik yang cerdas dan khas. Walaupun gak sesering tiap tahunnya gitu ada, tapi ada. Nah, teman Pro 2 semua, untuk lagunya sendiri di sini ada Demi Kamu dan Aku yang menjadi pilihan, akan kita putarkan terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu lagu dalam album Tuna yang dirilis pada tahun 2013. Dan lagu ini memang mengangkat tema hubungan dan komunikasi dalam sebuah hubungan ya, dengan aransemen pop yang energik banget teman Pro 2 semua.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Okay, teman Pro 2 semua, itu dia tadi ada Sing Your Man ya, dari miliknya Sherina. Jadi ini merupakan lagu dari album Tuna juga yang dirilis pada tahun 2013. Lagu ini juga mencerminkan gaya Sherina yang memang mendorong kebebasan berekspresi, terus juga menyampaikan pendapat melalui musik, teman Pro 2 semua. Nah, berikutnya kita akan dengarkan lagi, masih di lagu Sherina dengan Nostalgia Bersama, dan ini merupakan lagu duet ya antara Sherina dan juga Derby Romero yang menjadi salah satu soundtrack film Petualangan Sherina 2. Dan lagu ini memang menggambarkan pertemuan kembali nih antara Sherina dan juga Sadam setelah mereka itu pisah bertahun-tahun, dan menjadi salah satu lagu yang paling mengingatkan penonton pada masa kecil mereka. Siapa nih yang sama ya, ingat Sadam dan Sherina waktu kecil gitu ya, kemudian di besarnya itu ketemu lagi untuk Petualangan Sherina 2. Nah, teman Pro 2 semua, langsung aja kita akan dengarkan lagunya. Buat kamu yang sudah voting, aku ucapin makasih. Aku juga mau nyapa teman-teman yang sudah pantengin Pro 2 melalui akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Ada Sals, ada Adinda Sonata ya. Kemudian juga ada JA atau Jersoy, kemudian Zebra, ada Tania, ada Sofia, Zira. Ada lagi dari Arah dan Ricolas Junius, kemudian juga ada Vanes, ada Yeni, ada Molly, dan Ong Nyalin. Makasih yang pastinya buat kamu-kamu yang sudah pantengin Pro 2 Sintang.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu bareng aku Widya. Dan tadi sudah kita simak bareng-bareng lagu dari miliknya Sherina untuk Hits in the Morning, lagu pilihan kamu guys. Teman Pro 2 semua, langsung aja aku bakal ajakin kamu nih untuk menyimak tips pagi ini dari aku, yang aku kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2 semua, pernah gak sih kamu ngalamin kaki pecah-pecah? Kalau aku pernah banget, bahkan sering banget ya teman Pro 2, tumit kaki itu pecah-pecah memang jadi masalah yang cukup umum dan dapat dialami oleh siapa aja. Selain mengganggu penampilan, kondisi ini juga bisa menimbulkan rasa yang gak nyaman banget, bahkan nyeri juga kalau kita biarkan terus-menerus. Oleh karena itu, teman Pro 2 penting banget loh untuk kita melakukan perawatan yang tepat agar tumit kita ini tetap sehat dan lembab. Apa aja nih caranya teman Pro 2 semua, aku bakal spill. Untuk itu, buat kamu yang masih penasaran, jangan kemana-mana deh. Pantengin terus dan stay tune terus di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja kita masih di tips pagi ini. Masih ada waktu kita ya untuk ngebahas gimana sih caranya agar kaki kita ini tapaknya tidak pecah-pecah atau tumitnya tidak pecah-pecah. Salah satu cara terbaik teman Pro 2 untuk mencegah tumit ini pecah-pecah dengan rutin menggunakan pelembab. Jadi kita bisa oleskan krim atau mungkin lotion khusus kaki setelah kita mandi atau mungkin sebelum tidur untuk membantu menjaga kelembapan dari kulit. Kemudian bisa juga nih dengan minum air putih yang cukup. Nah, ini perannya juga penting banget untuk menjaga kesehatan kulit. Tubuh yang terhidrasi dengan baik teman Pro 2 tentu aja dapat membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam sehingga gak mudah nih kering atau mungkin pecah-pecah. Kita juga harus banget teman Pro 2 menggunakan alas kaki yang nyaman dan sesuai ukuran. Sandal atau mungkin sepatu yang terlalu terbuka tentu aja ini bisa membuat tumit itu lebih mudah kehilangan kelembapan.

luka, bisa lecet, dan lama-kelamaan nanti bisa pecah-pecah. Nah, teman pro 2 semua, kita juga sebaiknya hindari terlalu lama berdiri di permukaan yang keras karena dapat memberikan tekanan berlebihan pada tumit. Kalau misalnya pekerjaan kita itu mengharuskan banyak berdiri, teman pro 2, sebaiknya usahakan menggunakan alas kaki yang empuk untuk mengurangi beban pada kaki. Membersihkan kaki secara rutin ini juga penting banget. Gosok pelan-pelan gitu ya bagian tumitnya. Pakai batu apung atau mungkin alat pengangkat sel kulit mati untuk membantu menjaga kulit tetap halus, tapi sebaiknya hindari menggosok terlalu keras karena bisa menyebabkan iritasi. Nah, teman pro 2 semua, kita bisa pilih-pilih juga sabun yang cocok ya untuk kulit dan juga tumit kaki kita. Nah, teman pro 2, itu dia tadi beberapa tipsnya untuk menjaga kelembapan kulit kita, menjaga dan mencegah tumit dari pecah-pecah, teman pro 2, yang aku kutip dari rri.co.id. Semoga saja informasinya bermanfaat nih, terutama buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang pecah-pecah kakinya ya. Oke, tetap semangat dan stay tune terus di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita berada di sesi hari ini dalam sejarah. Teman Pro 2, ada apa aja sih di tanggal 2 Juni 2026 ini? Jadi ada sejumlah momentum penting di berbagai negara, dan peringatan ini mencakup sejarah perjuangan, budaya otomotif, sampai perjalanan demokrasi modern. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, tanggal 2 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka. Selain itu juga dunia internasional mengenal hari Bus Volkswagen Internasional dan hari Republik Italia. Dan juga ada hari Ayam Rotisserie Nasional. Nah, teman Pro 2 semua, kita akan ulas satu persatu ya, teman Pro 2. Kita akan mulai dulu dari hari lahirnya Tan Malaka. Jadi ini memang momen mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Dan Tan Malaka ini lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni di tahun 1897. Dan mengutip laman pemerintah Kabupaten Malang, nama asli Tan Malaka ini adalah Ibrahim ya. Gelar Datuk Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan dari keluarga ibunya. Jadi dari muda Tan Malaka ini dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol sekali. Kemampuan ini pun akhirnya membawa dia untuk melanjutkan pendidikan di Belanda. Pengalaman belajar di luar negeri turut membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa terjajah. Dan pemikiran ini kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya. Dan Tan Malaka ini menerbitkan buku Nar de Republik Indonesia pada 1925. Dan buku ini memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Gagasan ini tentu aja, teman Pro 2, menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada 1927. Selain itu, dia juga mendirikan Partai Murba pada 1948. Walaupun kerap menuai kontroversi, perannya ini tetap saja dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih akan ulas lagi karena masih banyak loh ya peringatan di tanggal 2 Juni 2026 ini, guys.

helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

pagi teman Pro 2 masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 semua, tadi sudah kita ulas kalau tanggal 2 Juni itu adalah hari Tan Malaka lahirnya ya. Dan berikutnya juga ada hari Bus Volkswagen International. Jadi peringatan ini memang digelar pada tahun 2023 untuk pertama kalinya. Dan hari ini juga didedikasikan untuk merayakan warisan dari Volkswagen Bus sendiri. Kendaraan ini dikenal sebagai simbol kebebasan dan petualangan lintas generasi. Dan bus ini sendiri menjadi salah satu kendaraan yang paling ikonik dalam sejarah otomotif dunia. Bentuknya itu khas banget teman Pro 2. Dan kendaraan ini mudah banget dikenali sama masyarakat. Perayaan perdana hari itu pun bertepatan dengan peluncuran ID Bus di Amerika Serikat. Kendaraan listrik itu juga menghadirkan desain klasik dengan sentuhan teknologi modern. Dan peringatan ini biasanya diramaikan dengan pameran kendaraan klasik atau kegiatan komunitas gitu ya. Sejumlah penggemar juga biasanya membagikan cerita melalui media sosialnya nih guys. Jadi nanti kamu bisa cari-cari di medsos ya tentang apa sih yang sedang mereka lakukan, mungkin pameran kendaraan klasiknya di tahun ini seperti apa atau kegiatan komunitasnya itu seperti apa.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: Pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita berada di sesi hari ini dalam sejarah, dan kita masuk ke sesi Hari Republik Italia untuk peringatan sejarahnya ya. Jadi teman Pro 2 semua, kita pasti pada tahu Italia, tapi kita belum tahu kan peringatan Festa della Repubblica atau Hari Republik Italia ini sendiri. Ternyata di tanggal 2 Juni. Dan ini memang menjadi salah satu perayaan kenegaraan terpenting di Italia. Dan peringatan itu sendiri, teman Pro 2, berawal dari referendum nasional yang digelar pada 2 Juni 1946. Referendum ini menentukan pilihan antara sistem monarki dan juga republik. Mayoritas rakyat Italia sendiri, teman Pro 2, memilih sistem republik dalam referendum ini. Dan keputusan ini pun akhirnya mengakhiri era monarki yang memang berlangsung selama puluhan tahun. Nah, Republik Italia sendiri resmi berdiri pada 18 Juni 1946. Sejak saat itu, tanggal 2 Juni diperingati sebagai simbol akhirnya demokrasi modern Italia. Dan perayaan Hari Republik ini biasanya dipusatkan di kota Roma. Salah satu agenda utamanya, teman Pro 2, adalah parade militer dan penghormatan kepada prajurit tak dikenal. Ya, pastinya banyak banget kan prajurit yang tidak dikenal karena ya sudah lewat masanya. Kemudian juga memang perlawanan yang luar biasa gitu kan, sehingga prajurit-prajurit ini tidak tahu nama-namanya seperti apa. Nah, selain upacara kenegaraannya, teman Pro 2, masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan budaya, kemudian seni. Dan momentum ini menjadi simbol persatuan dan kedaulatan dari rakyat Italia. Nah, teman Pro 2 semua, itu dia ya untuk Hari Republik Italia. Terus ternyata di tanggal 2 Juni itu masih ada lagi, ini terkait kuliner, yaitu Hari Ayam Rotisserie Nasional. Wah, ini sebenarnya ayam seperti apa, teman Pro 2? Kita bakal ulas ya. Tapi kita break lagi untuk lagunya buat kamu-kamu. Kita akan simak dulu aja di sini. Lagunya ada dari Maudy Ayunda, I Love You Tapi Bohong katanya ya. Gak boleh dicontoh nih guys.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

91,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngebahas tentang Hari Ayam Rotisserie Nasional. Nah, ini kan kuliner nih. Jadi ternyata ada perayaannya, teman Pro 2, pada tanggal 2 Juni, dan ini bertujuan untuk merayakan kelezatan serta kelembutan dari ayam rotisserie ini sendiri. Jadi peringatan Hari Ayam Rotisserie ini didirikan pertama kali oleh Boston Market Restaurant pada bulan April 2015, dan sejak ditetapkan sudah sekitar 600 juta ayam rotisserie ini dijual di Amerika Serikat setiap tahunnya. Diketahui teman Pro 2, ayam rotisserie ini diperoleh melalui proses memasak dengan cara dipanggang, tapi panggangnya itu lambat ya. Makanan ini memang terkenal mempunyai banyak sekali manfaat kesehatan. Walaupun banyak yang mengira kalau ayam rotisserie ini merupakan sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya enggak banget teman Pro 2, karena praktek memasak ayam panggang sebenarnya udah ada sejak tahun 1300-an. Jadi banyak banget manfaat kesehatan dari ayam rotisserie ini sendiri, dan karena manfaatnya itu akhirnya popularitas dari ayam ini pun meningkat. Nah gitu. Nah teman Pro 2, kalau misalnya kamu penasaran juga sama ayam rotisserie ini seperti apa, mungkin bisa juga sambil di searching lebih dalam lagi teman Pro 2 bareng Mbah Google ya, karena Mbah Google pasti akan memberikan beberapa referensi atau jawaban terkait pertanyaan teman Pro 2 itu sendiri. Jadi memang kayak ayam panggang gitulah, tapi utuh gitu bentuknya, dan memang dimasak menggunakan tusukan logam. Jadi dia itu kayak berputar-putar perlahan gitu di atas sumber panasnya, biar kulitnya itu renyah, tapi dalamnya itu tetap juicy, tetap empuk gitu. Nah teman Pro 2 semua, buat kamu nanti kita bakal hadir untuk temani dalam Asta Cita Kita. Dan itu dia untuk sesi hari ini dalam sejarah. Semoga aja menambah lagi nih ingatan kita ya teman Pro 2. Ternyata banyak banget kalau dalam satu hari itu sebenarnya sejarah-sejarah kita bisa buka di Wikipedia itu banyak banget kalau misalnya pengen tahu lebih banyak lagi. Buat teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di sesi Asta Cita Kita. Nah, teman Pro 2, seperti biasa di hari Selasa kita akan ngebahas terkait moderasi beragama ya, untuk info upgrade, mood upgrade. Nah, teman Pro 2 semua, ada beberapa informasi terkait moderasi beragama ini yang aku kutip dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2 semua, kita akan banyak sekali memberikan informasi terkait ibadah haji teman Pro 2 semua. Jadi ada pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah ya. Nah, ini resmi dimulai, dan pada hari pertama sebanyak 3.479 jemaah haji dan 36 petugas diberangkatkan. Nah, ini menuju berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah memberikan imbauan juga teman Pro 2 kepada para jemaah yang telah mendapatkan jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaannya. Dan jemaah ini juga diminta untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh arahan petugas, baik itu di hotel, saat menuju bandara, ataupun selama proses penerbangan ke tanah air. Nah, teman Pro 2 semua, kondisi cuaca yang cukup panas di kota Mekah, Arab Saudi, harus juga nih menjadi perhatian dari para jemaah hajinya sendiri. Karena itu, jemaah haji tetap menjaga kesehatan selama menunggu kepulangan ke tanah air. Jemaah juga diminta teman Pro 2 untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih, makan secara teratur, beristirahat yang cukup, kemudian menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Nah, teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena masih ada banyak banget informasi terkait moderasi beragama di pagi ini. Untuk itu, kamu tetap stay tune ya bareng aku Widya di Pro 2 Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini

menceritakan bagaimana Khairul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Khairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Khairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Khairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Khairul Tanjung, dan di mana Khairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Khairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Khairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Khairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Memang berita tentang pemulangan jemaah haji di Indonesia untuk tahun 2026 ini, teman Pro 2 bisa kita kaitkan ya dengan moderasi beragama. Jadi kaitannya yang pertama seperti taat aturan sebagai bentuk tanggung jawab beragama. Jadi memang ada imbauan dari Kementerian Haji dan juga Umroh agar jemaah itu tidak membawa air zam-zam dalam bagasi maupun kabin. Nah ini tentu saja menunjukkan kalau ibadah itu nggak cuma berkaitan dengan ritual, tapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Nah, moderasi beragama juga mengajarkan teman Pro 2 bahwa menjalankan ajaran agama itu harus sejalan dengan ketertiban dan aturan bersama demi kepentingan umum. Larangan membawa air jam-jam ini tentu saja memperlancar proses pemeriksaan ya untuk tujuannya, kemudian keberangkatannya untuk seluruh jemaah, dan sikap mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Tentu aja teman Pro 2 merupakan salah satu wujud moderasi beragama yang menekankan kemanfaatan dan juga keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi ya sedikit pembahasan kita terkait moderasi beragama yang sebagian informasinya juga aku kutip dari rri.co.id karena memang ada banyak sekali informasi terkait haji teman Pro 2 semua. Semoga aja nih buat kamu yang menantikan kepulangan saudara-saudara kamu yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk menuju ke tanah air Indonesia berjalan dengan aman dan lancar. Nah, teman Pro 2 semua, sampai di sini kebersamaan aku untuk menemani kamu. Makasih banget buat kamu-kamu yang sudah stay tune di Pro 2 Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu. Aku Widya pamit undur. Buat teman-teman jangan kemana-mana karena masih akan ada banyak acara menarik lainnya. Dan kamu nanti bakal ditemani sama penyiar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2 edisi siar hari Selasa tanggal 2 Juni 2026.
0: Info Pro 2.
4: Dimulai Teman Pro 2 dari info pertama, kali ini ada Iqbal Ramadan juga yang mengatakan ya, membagikan pengalaman terlibat dalam film horor Monster Pabrik Rambut. Menurutnya penggunaan practical effect menjadi salah satu hal paling menarik sekaligus juga menantang selama proses produksi film tersebut. Iqbal juga mengaku sejak awal tertarik ketika mengetahui film garapan sutradara Edwin ini akan banyak menggunakan efek practical dibandingkan efek digital. Karena baginya, pendekatan tersebut juga menghadirkan pengalaman yang lebih nyata bagi para pemain. Dan ia juga menilai penggunaan efek praktikal memberikan suasana berbeda ya, yang jarang ditemui di film horor beberapa tahun terakhir. Dan menurut Iqbal, pendekatan tersebut juga menghadirkan kesan retro yang kini kembali digemari generasi muda.
0: Info Pro 2.
4: Next, Teman Pro 2, kita kembali ke info olahraga di mana ada penggawa Timnas Indonesia yang memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Keputusan tersebut juga diambil langsung oleh para pemain, bukan dari pelatih. Pelatih Timnas Indonesia, John Heitmann, juga menegaskan pemilihan kapten merupakan hak skuad, yang juga bagi Heitmann sebagai pelatih, ia punya tugas yang lain dan memilih kapten bukan salah satunya. Dan ia juga menegaskan tidak ikut menentukan sosok yang mengenakan band kapten. Para pemain juga diberikan kebebasan memilih pemimpin mereka sendiri.
0: Info Pro 2.
4: The last but not least, Teman Pro 2 berterame di Koret dan juga tentunya dipastikan tidak masuk dalam skuad akhir tim nasional Meksiko untuk Piala Dunia FIFA 2026. Berterame gagal mengamankan satu tempat di skuad berisi 26 pemain yang berlaga di turnamen sepak bola terbesar dunia. Keputusan pelatih Javier ini juga cukup mengejutkan karena performa Berterame bersama dengan Inter Miami dinilai impresif ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Penyerangan tersebut juga tercatat mencetak 7 gol dan juga 3 assist pada 10 laga terakhir bersama klubnya. Sejumlah media Meksiko juga sebelumnya melaporkan persaingan di lini depan L3 berlangsung ketat dan Aguirre juga lebih memilih mengandalkan penyerang pengalaman seperti Raul dan juga Santiago. Oke, Teman Pro 2, itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Jangan kemana-mana, kembali bersama Komunika di Santai Siang untuk Pro 2 Hitlist Indonesia pukul 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2.

apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.
1: Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku, Monica, di Produa Hitlist Sintang siang hari ini, teman Produa. Yang mana juga kita bakal hadirkan di ruang dengar kamu untuk lagu-lagu yang bisa kamu request di Santai Siang. Mulai dari Bermimpi by Mahal Ini, Agar Selama-Lamanya dari Dimashala itu Pak, Cinta Kita dari Tohpati dan Fabio Asar, ada Jangan Paksa Karindu dari Ivan Seventeen, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah, Bersenja Guru dari Raim Laude, ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi, Budi Doremi dengan Ada Untukmu, ada Budi Doremi juga teman produk dengan lagu lainnya, dan Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. So buat kamu yang mau bergabung, boleh banget teman produk di 085750004741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu aja gabungan kamu di Santai Siang kali ini. Boleh banget sekali dengar request lagu, kemudian titip salamnya teman produa, dan aku akan tunggu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita mulai aja teman produa dengan satu lagu yang akan mengawali produa hitlist kita. Di sini sudah ada Mahal Ini dengan Bermimpi, akan hadir di ruang dengar kamu.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu

cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Oke, Tol Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan aku pengen sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung di Santai Siang kali ini ya. Dari, aku cek-cek dulu ya. Oh, ini Zulia dari Jakarta. Salam buat kakaknya, penyiarnya, dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu bahagia. Dan quotes hari ini katanya, selalu awali hari dengan doa. Oke deh ya. Katanya juga aku dengarnya dari via RR Digital ya, Kak. Oke, nanti kita bakal puterin requestan kamu nih yang sudah masuk. Dari akun WhatsApp-nya Maria, siang Kak, izin request lagunya Sabrina Leonor. Makasih Kak, yang judulnya Haha. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita puterin sama Pro 2 ya. Tadi sudah masuk Haha by Sabrina Leonor ya, yang akan hadir di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.

Ngobrol Dua kembali bersama aku Monica di Santai Siang, tepatnya di 90,7 FM, teman terbaik kamu pukul 11.02 waktu Indonesia Barat. Aku mau say hi, thank you dulu buat yang sudah gabung nih teman Pro 2. Tadi sudah ada di sini Maria, teman Pro 2, terus juga Zulia dari Jakarta nih dengerin dari RRI Digital, keren banget. Ada Galuh, Puspita Sari, dan juga S Caca. Oke, kali ini kita bakal kembali di Pro 2 Hitlist Internasional. Pastinya juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang bisa kamu request nih teman Pro 2. Mulai dari Blackpink dengan Goho, Risky Tal dari Bruno Mars, Homebreaker dari Summer, ada Bittersweet dari Madison Bree, ada I Just Mike dari Bruno Mars juga, Where Is My Husband dari Raye, So Easy dari Olivia Dent, Sabrina Carpenter dengan Tears, ada Die on This Hill by Sienna Spiro, ada Taylor Swift dengan Opalite, ada Take Me Away dengan Nobody Girl, ada Eternity dari Alex Warden, Aperture dari Harry Styles, Not Cute Anymore by Eilid, dan juga ada The Fate of Aprilia by Taylor Swift. Ada juga top produk Mena ini dari Olivia Dent, Golden dari Huntress, The Dead Dance dari Lady Gaga, Folded dari Kehlani, dan juga The Daisies dari Justin Bieber. Caranya gampang banget buat bergabung teman Pro 2, tinggal di WhatsApp 0857 500 4741, melalui aplikasi RRI Digital di Pro 2 RRI Sintang, dan juga Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Kita tunggu ya gabungan kamu teman Pro 2, tapi kita mulai dulu satu lagu miliknya Furap nih ya. Masih gak sih viral Furap-Furap teman Pro 2, Fuji Arab, karena kan Maraton udah selesai gitu ya. Tapi gak apa-apa, biar lebih nostalgia lagi sama Furap Mania, ini dia Risk It All by Bruno Mars. Stay tune di Pro 2.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu, teman Produa. Dan di sini mau say hi lagi nih buat kamu yang sudah WhatsApp di WhatsApp kita. Aku sapa-sapa dulu ya. Kalau misal dari WhatsApp tuh rame banget, teman Produa. Halo Kak, nanti request lagunya Kendrick masih seperti yang dulu atau Sakit Hati. Ini dari Lulu Fauzi. Nanti kita bakal puterin ya setelah lagu dari Produa Hit List Internasional. Dan say hi aja di sini sudah ada Widya, halo. Kemudian ada Hendra juga. Dan sudah bergabung melalui via streaming. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, selama Piala Dunia 2026 berlangsung, kalian siaran 24 jam tetap seperti biasa dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Terus untuk siaran Piala Dunia 2026 di RR itu cocoknya di program berapa? Thank you. Oke, ini menarik banget ya, karena kan di RRI Sintang tuh punya segmentasi dari debar, dengar bareng gitu. Kita bekerja sama lah pada intinya ya, teman Produa. Jadi nanti kita bakal siaran seperti biasa dan akan menyiarkan secara langsung siaran-siaran sepak bola yang akan ada dan juga hadir di ruang dengar kamu. Jadi ini sangat-sangat-sangat bermanfaat ya, mungkin buat teman-teman juga yang lebih membutuhkan, yang bisa mendengar teman Produa. Kita bakal lewat dari debar ini. Oke, thank you Bang Hendra sudah bergabung, dan kita akan kembali bergabung di lagu miliknya Madison Beer dengan Bittersweet akan hadir di ruang dengar kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Udah tepat sudah pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, dan setelah menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di kota Sintang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Janganlah terlalu ambisius, tapi tetaplah bekerja keras dan tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

yang tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yau.

0: kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Kakak Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman produe, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman produe, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Insinta.
1: Oke, langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Broadway FM Sintang.
1: Broadway FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin blongsong atau biasa disebut blongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan blongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang gak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu gak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olahan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang. Dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya

dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ke-7 dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

90.7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di segmennya Santai Siang kali ini. Ya teman Prodo, ini udah jam makan siang banget sih, jadi jangan sampai kesiangan atau mungkin kesorean makan siangnya teman Prodo, mumpung ini lagi di jam istirahat buat kamu mungkin yang ngantor. Waktu yang pas banget nih kalau misalnya pengen menyantap sebuah makanan yang udah jadi wishlist kamu mungkin ya teman Prodo. Aduh, ini aku baru bisa beli waktu awal bulan misalnya nih ya. Kalau aku sebetulnya nggak tahu deh, tiba-tiba kepengen mie ayam teman Pro 2. Kayak aneh banget rasanya makan mie ayam siang-siang, tapi mungkin aku bakal makannya ketika pulang kerja nanti sih ya. Ini benar-benar kayak sabar ya perut ya, nanti kita bakal ketemu nih sama mie ayam nih jam 3 sore. Oke deh, happy-happy aja buat kamu santai siang kali ini, dan pastinya masih bersama aku Monica. Kita bakal dengerin lagu-lagu asik di siang hari ini. Ada Avolia dengan Masih Sama, dan juga ada Ed Sheeran dengan F94 teman Pro 2.

robot pertama yang diakui sebagai robot modern adalah Unimed yang dikembangkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger. Pada tahun 1959, Unimed awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. Unimed juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motors. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

di Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Ya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya. Lezat.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Santai Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Kita bakal update teman pro 2, info-info diantaranya pastinya atlet-atlet Indonesia nih. Yang mana lagi nih, yang lagi go fire banget ya di segmennya Gaspol. Kemudian sedikit tipis-tipis kita bakal bahas seputar persiapan Piala Dunia 2026. Karena kita juga sebagai media yang menjadi ini ya teman pro 2, pendengar gitu, dimana kita juga bisa menyiarkan RRI digital, di streaming juga bisa untuk pesta Piala Dunia 2026 nanti dengan segmennya Debar Dengar Bareng gitu. Oke, nanti kita bakal bahas kembali. Kita dengarkan dulu satu lagu yang aku suka banget nih dari Sheila on 7 dengan Belum, yang lagunya sebenarnya udah lama teman pro 2, tapi masih easy listening sampai sekarang nih.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Oke, Top Produe, welcome back masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita kembali di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Dan juga banyak sekali ya, kalau misalnya Gaspol itu ditunggu-tunggu banget. Karena apa? Karena memang lagi viral banget nih persoalan soal Piala Dunia 2026. Aku juga baca sebuah artikel dari rri.co.id, teman Produe, katanya Piala Dunia 2026 ini akan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Kira-kira apa nih, teman Produe? Oke, Top Produe, untuk Piala Dunia 2026 juga akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Dan turnamen ini juga digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. So, pengamat sosial sepak bola ada Henry Wallace, atau juga yang akrab disapa sebagai King Henry, ini menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Dan menurutnya tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. Dan King Henry sendiri mengatakan juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia, dan ia menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. So, teman Produe, Piala Dunia 2026 juga akan menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim dan 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. King Henry juga menilai Jepang berpotensi nih memberikan warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, juga Portugal dan juga Belanda dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Namun King Henry juga menilai, teman Prodo, bahwa tekanan besar masih menjadi kendala utama di tim tersebut. Nah, karena menurutnya di Jepang sendiri ekspektasi tinggi banget ya pada publik Inggris, sering mempengaruhi performa pemain dalam laga penting. Jadi kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris, ada Thomas Tuchel, yang juga menjadi masalah Inggris pada rata-rata di internalnya ya, dan terutama mental dan tekanan yang sangat besar bagi timnas-timnasnya Inggris ini nih, teman Produe. Oke, nanti kita bakal bahas kembali persoalan soal Gaspol. Kira-kira update apa lagi, teman Produe? Jadi jangan kemana-mana deh pokoknya. Tetap stay tune di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kembali di 50,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih bareng aku Monica. Di cuaca yang siang hari ini benar-benar panas banget, teman pro 2. Aku keluar sebentar tadi untuk menghirup udara segar, tapi ternyatanya gak segar ya, karena panas banget gitu. Ya gak apa-apa sih, namanya juga cuaca yang sering berubah-berubah, teman pro 2. Pastinya jangan sampai bikin mood kamu berubah di santai siang kali ini ya. Biar lebih good mood lagi, aku bakal update kembali untuk info olahraga kita di Gaspol. Gagasan seputar olahraga kali ini masih di sepak bola. Teman pro 2, ada Matthew Baker yang juga masuk skuad timnas FIFA Matchday 2026, dan juga ini disampaikan langsung ya teman pro 2 oleh pelatihnya, yaitu adalah John Herdman, teman pro 2. Teman pro 2, tentunya kehadiran pemain berusia 17 tahun ini tersebut menjadi sorotan karena ia menjadi pemain termuda dalam skuad Garuda saat ini. Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Timnas Oman pada 5 Juni 2026 dan Timnas Mozambik di tanggal 9 Juni 2026. Jadi tinggal menghitung hari ini, teman pro 2. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Matthew Baker juga saat ini bermain untuk Melbourne City FC, sebelumnya juga memperkuat timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026. Jadi meski masih muda banget nih teman pro 2, Baker mendapatkan kesempatan berlatih bersama dengan para pemain senior dan juga sejumlah pemain diaspora andalan timnas Indonesia. Teman pro 2, Herma mengatakan bahwa panggilan Baker merupakan bagian dari program khusus untuk yang dijalankan tim pelatih, dan program tersebut juga telah menjadi strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan pemain muda potensial. Nanti kita bakal bahas kembali, teman pro 2, kira-kira eksekusinya gimana nih ya untuk match day nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan satu lagu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Monica, teman produe di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga. Masih dari Matthew Baker yang juga masuk skuad timnas FIFA, teman produe, pada matchday 2026, dan juga John Herman sebagai pelatih, teman produe, mengatakan strategi tersebut ditujukan bagi pemain yang dinilai memiliki profil dan juga kualitas sesuai dengan kebutuhan timnas kedepannya. Dan ia menilai ini, teman produe, Baker sebagai pemain termuda dengan usia 17 tahun ini berhasil menunjukkan kemampuan yang menjanjikan selama mengikuti pemusatan latihan pada Mei lalu. Dan selain itu juga Herman mengungkapkan Baker tidak mendapatkan pendampingan langsung dari bek senior Kevin Dix selama mengikuti latihan. Dan menurut teman produe, pengalaman Dix di level internasional akan membantu perkembangan Baker. Dan pelatih sendiri juga menilai Dix merupakan sosok yang tepat untuk membimbing Baker karena keduanya sama-sama bermain di lini pertahanan. Pengalaman Dix bermain dengan Borussia Mönchengladbach dan juga di Bundesliga juga dianggap bisa menjadi contoh penting bagi pemain muda. So, meski mendapatkan banyak pujian, Herman menegaskan bahwa Baker masih memiliki perjalanan panjang untuk berkembang di level tertinggi. Namun, di teman produe, ia menilai pemain muda ini juga menunjukkan sikap yang adaptasi yang positif banget tentunya selama bergabung dengan skuad seniornya. Seru banget teman produe, mulai dari match day sampai Piala Dunia 2026 telah kita update di ruang dengar kamu. Moga-moga aja infonya bermanfaat. Jadi misalnya kalau ditanya, lagi ngikutin gak ini? Ngikutin dong, kan dengar ada produe gitu ya teman produe ya. Oke, selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Dan pastinya selain Monica bakal kembali menemani kamu di produe untuk Entertainment Room. Stay tune di produe, RR Sintang, teman terbaik kamu.

Cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Masih bareng aku Monica sama Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita sudah masuk di Entertainment Rooms ya, yang aku suka banget nih karena kita bakal update info-info seputar lagu, film, hiburan teman Pro 2 baik di internasional maupun di nasional. Nah, kali ini aku bakal spill ke kamu nih sebuah tembang baru dari miliknya Aku JJ. Nah, kali ini membawa nuansa berbeda, Aku JJ menghadirkan sentuhan bossa nova dalam Maria. Buat kamu yang udah dengar lagunya teman Pro 2, jadi lagu ini emang gak sekedar viral, tapi Aku JJ juga melanjutkan konsistensinya dalam berkarya. Yang terbaru di tahun ini teman Pro 2 dengan melepaskan single bertajuk Maria. Lagu ini menghadirkan perpaduan unik samba dan juga jazz yang menjadi warna baru dalam perjalanan musiknya setelah sukses lewat seri mendewasakan lagu yang viral berbagai platform digital. Melalui single terbarunya, Aku JJ juga mengajak cerita nih tentang cinta yang indah namun tidak bisa bertahan lama. Lagu ini menggambarkan perasaan manis sekaligus juga sedih dari hubungan yang terhalang oleh perbedaan, tetapi tetap layak untuk dikenang. Vokal dengan gaya bossa nova yang lembut dan juga irama samba yang hangat tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Jadi dari lagu Maria pun mencoba menghadirkan suasana romantis, elegan dan juga penuh emosi. Karena kita lagi ngomongin soal Aku JJ dan nanti kita bakal spill-spill kira-kira single Maria ini seperti apa. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu ini teman Pro 2 yang dengan hashtag mendewasakan lagu. So the one and only ini dia, Lihat Kebunku by Aku JJ akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica ya, teman produknya untuk segmennya di Santai Siang kali ini. Kali ini teman produknya kita juga bakal kembali update nih soal Entertainment Rooms. Kalau tadi sudah ada aku JJ, nah selanjutnya nih teman produknya ada Paul McCartney juga menceritakan keseruannya jadi kolaborator untuk album baru The Rolling Stones. Nah teman produknya, tentunya bassist The Beatles Paul McCartney membagikan pengalaman baru saat menjadi kolaborator The Rolling Stone di lagu Covered in You sebagai bagian dari album For It to Know yang akan dirilis pada Juli mendatang. Kolaborasi ini juga menjadi momen kedua bagi McCartney terlibat dalam proyek rekaman The Rolling Stone yang setelah sebelumnya juga ia menyumbangkan permainan basisnya lewat lagu Bite My Head Off dalam album Hackney Diamonds pada rilisan tahun 2023. Walaupun sekarang berusia 83 tahun ya teman pro 2, tentunya Mac juga terbiasa nih, tidak terbiasa bekerja sebagai session player. Oleh karenanya kesempatan merekam lagu tersebut juga viral, dan The Beatles juga di era 1960-an tersebut memberikan sensasi yang sangat berbeda dan juga mendebarkan. Disampaikan langsung oleh McCartney teman pro 2 bahwa katanya ia sangat senang bisa datang begitu saja ke studio membawa bass dan juga langsung berkata, "Baik, di mana kalian membutuhkan aku akan mulai bermain." Mereka menunjukkan lagunya dan aku mulai berpikir, "Aku akan sedang bermain dengan lagu The Stones." Dan McCartney menambahkan dirinya sangat bergembira ya teman pro 2, karena sensasi magis tersebut tidak hilang meskipun ia sudah menjadi musisi besar selama lebih dari 6 dekade. Ia memilih juga untuk menikmati rasa kagumnya alih-alih bersikap biasa saja.

0: apa ya, Nak? Kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

Top Radio masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih di Entertainment Rooms, teman Pro 2. Aku pengen nge-recap dulu untuk dua info yang telah aku share ke kamu, teman Pro 2. Yang pertama adalah lagu terbaru dari miliknya aku JC, yang melanjutkan konsistensinya dalam berkarya dengan mengeluarkan single bertajuk Maria. Jadi lagu ini, teman Pro 2, mengangkat cerita yang begitu indah. Kalau menurut aku lebih kepada relationship ya. Tapi yang bikin unik itu di vokalnya, karena dengan vokal gaya bossa dan juga Nova yang lembut dengan irama samba sangat menjadi daya tarik tersendiri. Jadi Maria ini pada lagunya menghadirkan suasana romantis, elegan dan juga penuh emosi. Next up, Rodo, di info selanjutnya kali ini ada Paul McRae yang juga menceritakan keseruannya jadi kolaborator untuk album baru The Rolling Stone walaupun telah berusia 83 tahun ya, teman Pro 2. Jadi McRae juga menambahkan dirinya sangat gembira saat ditawari untuk membantu pada album ini karena sensasi magis tersebut tidak akan hilang meskipun ia sudah menjadi musisi besar selama ini lebih dari 6 dekade. Ia memilih untuk menikmati rasa kagumnya alih-alih bersikap biasa saja. So, pastinya teman Pro 2, di sisi lain cerita kolaborasi ini muncul bertepatan dengan momentum perilisan album solo ke-20 milik Paul McCartney yang bertajuk The Boys of the Greenland pada 29 Mei melalui Capitol Record. Lewat album terbarunya, McCartney juga melakukan kilas balik emosional terhadap masa kecilnya di Liverpool, ketangguhan orang tuanya hingga kode rahasia yang ia bagikan sesama mendiang John Lennon. Oke, Top Produce, selain juga akan hadir lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune aja buat kamu di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, dikutip dari laman antarnews.com. Dan info pertama datang dari penyanyi Taylor Swift yang mengumumkan kepada penggemar perilisan lagu original untuk film animasi Toy Story 5 berjudul I Knew It, I Know You yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat bertepatan pada jadwal penayangan film tersebut. Ditulis laman Variety pada hari Senin 1 Juni waktu setempat, lagu ini menandai kembalinya Taylor Swift ke gender musik country yang dikaitkan dengan salah satu karakter koboi mainan perempuan dalam franchise tersebut, yakni Jessie.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, masih dari dunia hiburan. Agensi Big Hit Music telah mengumumkan rangkaian jadwal untuk tur dunia pertama dari grup idol asal Korea Selatan, Cordis, pada musim panas ini. Grup ini memulai tur Put Your Phone Down dengan 2 pertunjukan di Incheon pada tanggal 18-19 Juli, menurut siaran Korea Herald pada Selasa 2 Juni. Pada bulan berikutnya, Cordis juga akan mengunjungi 6 kota di Kanada dan Amerika Serikat, termasuk Toronto, New York, dan juga Los Angeles.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari grup idol pria BTS yang berencana merayakan hari ulang tahun ke-13 grup mereka dengan menghadirkan koleksi vinyl edisi terbatas yang sangat personal. Dikutip dari Korea Times pada Selasa 2 Juni, sebuah vinyl picture disc koleksi dari album Arirang akan dirilis pada 12 Juni 2026. Dirancang sebagai hadiah spesial untuk ulang tahun mereka, rilisan ini juga mencakup 2 lagu bonus baru yang memberi penggemar pandangan langka dan jujur tentang kehidupan ketujuh anggota band di balik mesin pop tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan Kiki juga ucapkan teman-teman Pro 2, khususnya buat kalian yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Oke, dan setelah ini juga Kiki tentunya akan temani kamu di Betang Berita tentang Sintang. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saya Eka Putra, musisi Sintara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan tentunya masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita sekarang udah ada di Betang nih ya, berita tentang Sintang di sore hari ini, teman Pro 2. Tapi sebelumnya gimana kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini ya? Siang ini sih kayaknya panas banget ya tadi di luar tuh ya. So ya buat kalian semua, jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan kalian ya. Jangan lupa banyak minum air putih ya teman Pro 2, kalau bisa minum vitamin juga gitu ya. Mungkin agak hindari untuk terlalu berada di luar ruangan ya, karena emang panasnya itu bikin pusing gitu teman Pro 2. So hati-hati dan sehat-sehat aja buat kalian semua. Dan apapun aktivitas kamu di sore hari ini teman Pro 2, mungkin yang bentar lagi udah pada mau pulang kantor ya, pulang kerja, atau mungkin ada yang masih punya kegiatan di sore hari nanti, semangat aja buat kalian semua. Buat yang berkendara juga hati-hati di jalan, ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Oke, dan di Betang berita tentang Sintang di sore hari ini teman Pro 2. Mengutip dari laman website kita di rri.co.id, ini kita ngomongin tentang pelajar MTSN 1 Sintang yang katanya lulus 100%. Jadi teman Pro 2, sebanyak 300 peserta didik kelas 9 ya Madrasah Tsanawiyah atau MTSN 1 Sintang secara resmi dinyatakan lulus 100% dengan hasil yang membanggakan. Kelulusan ini merupakan buah dari proses panjang pembelajaran, kedisiplinan, serta kerjasama yang baik antara peserta didik, guru, dan juga orang tua tentunya ya, selama 3 tahun menempuh pendidikan di madrasah. Pengumuman kelulusan ini disampaikan oleh Kepala MTS Negeri 1 Sintang ya, ada Sutardi, pada Selasa 2 Juni 2026. Hari ini banget nih teman Pro 2. Dan Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi ini menyampaikan pesan mendalam tentang makna syukur atas kelulusan yang diraih oleh para siswa. Ia juga menegaskan bahwa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dirasakan di dalam hati aja, tapi juga harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan nyata. Sutardi juga menjabarkan 3 bentuk syukur yang perlu diamalkan oleh para lulusannya, yaitu senantiasa mengucap syukur melalui lisan dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah atas setiap nikmat dan keberhasilan yang diraih. Dan menurutnya juga kelulusan ini bukan semata hasil kecerdasan pribadi aja nih teman Pro 2, melainkan juga karunia Allah yang patut disyukuri dengan ucapan yang baik dan sikap rendah hati.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, teman pro 2 dan masih barengan sama Kiki di sini ya. Kita masih ngebahas juga tentang pelajar MTSN 1 Sintang yang katanya lulus 100% nih teman pro 2 ya. Dan tadi ya Sutardi selaku kepala MTS Negeri 1 Sintang juga menjabarkan 3 bentuk syukur yang perlu diamalkan oleh para lulusan ya, yaitu senantiasa mengucap syukur melalui lisan gitu ya. Memperbanyak ucapan alhamdulillah dan menurutnya juga kelulusan ini menjadi karunia ya dari Tuhan yang patut disyukuri dengan ucapan baik dan juga sikap rendah hati. Nah, selain itu juga teman pro 2, kalau mengutip dari perkataan Sutardi ya, dikatakan memperbanyak ibadah juga nih, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kelulusan hendaknya menjadi momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian memperbaiki kualitas sholat, memperbanyak doa, dan juga meningkatkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi saat akan melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Dan selanjutnya tidak larut dalam euforia yang berlebihan nih teman pro 2. Jadi kepala madrasah mengingatkan agar para siswanya tidak mengekspresikan kegembiraan secara berlebihan yang dapat mengarah pada perilaku negatif kayak konvoy, coret-coretan seragam atau tindakan lainnya ya yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, beliau juga menekankan nih bahwa kegembiraan sejati merupakan kegembiraan yang tetap menjaga adab, ketertiban, dan juga nama baik keluarga serta madrasah. Nah, jadi kelulusan ini menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar ya teman pro 2. Jadi menjaga sikap, menjaga akhlak, dan juga terus belajar nih ya. Ini pesan dari Sutardi tadi teman pro 2. Dan sebagai penutup rangkaian kegiatan ini ya, seluruh peserta didik dan guru juga melaksanakan sujud syukur bersama. Dilanjutkan juga dengan pembacaan doa sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran proses pendidikan dan keberhasilan kelulusan para peserta didik kelas 9.

Oke teman Pro 2, itu barusan ada Akulah Pelangimu ya, teman Pro 2 dari Geisha yang hadir di ruang dengar kamu. Oke, dan di Betang juga tadi Kiki sudah sampaikan info terkait pelajar NTSN 1 Sintang ya, katanya lulus 100% nih ya teman Pro 2. Dan kegiatan pengumuman kelulusan ini juga berlangsung secara tertib, sederhana dan juga penuh makna nih ya, mencerminkan nilai-nilai religius serta karakter positif yang selama ini juga ditanamkan di MTSN 1 Sintang. Madrasah juga berharap ya teman Pro 2 bahwa para lulusan ini nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan semangat belajar, akhlak mulia dan juga keimanan yang kuat. Oke teman produser, itu dia infonya ya yang sekali lagi dikutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Oke, dan setelah ini juga di sore ceria Kiki masih akan hadirkan info-info menarik lainnya ke ruang dengar kamu ya teman produser. So, tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Pink Sweats dengan At My Worst.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Okay, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki tentunya di sini. Dan di sore hari ini ya, di sore ceria, kita ngobrol-ngobrol ringan kali ya. Kiki mau hadirkan info ringan ke ruang dengar kamu nih ya. Karena berhubung di sore ceria kali ini, kalau biasanya kita punya NBS, tapi kali ini Kiki lagi sendiri aja nih ya di studio ini. Okay, dan di sore hari ini teman Pro 2, kita mau ngomongin soal white noise ya. Ini punya dampak pada kualitas tidur. Nah, siapa di sini yang mungkin punya kebiasaan begadang gitu ya, mungkin karena emang susah tidur gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk membantu kalian ya. Siapa tahu bisa membantu memperbaiki pola tidur ya, yaitu dengan white noise. Karena emang mendapatkan tidur yang berkualitas itu ya, teman Pro 2, emang kita tahu lah ya, enggak selalu mudah. Banyak faktor yang bisa mengganggu waktu tidur kita ya. Mulai dari mungkin lingkungannya gitu ya, lingkungannya kurang kondusif untuk tidur, kayak misalnya mungkin rumah kalian terlalu mepet sama pinggir jalan raya gitu ya, jadi biar malam-malam pun, apalagi jalannya kalau rame gitu ya, jalan gede gitu, pasti kan kayak malam-malam pun ada aja motor rame gitu kan, atau kayak motor yang suka ngebut-ngebutan malam-malam gitu kan, jadi tidurnya mungkin bisa jadi keganggu. Atau bisa juga kadang-kadang ya, tidur itu jadi kurang nyenyak atau terganggu karena suasana hati. Misalnya sebelum tidur tuh ada kejadian yang gak enak banget gitu ya, bikin kamu emosi gitu misalnya nih teman Pro 2. Jadi kayak mau tidur tuh pakai kebawa emosinya gitu. Atau mungkin kamu terlalu sedih gitu ya, lagi sedih-sedihnya banget, lagi galau, brutal ya. Jadi itu bisa bikin juga tidur terganggu. Dan lain sebagainya ya, banyak banget faktor yang emang bisa bikin tidur kita ya, kualitas tidur kita jadi terganggu. Nah, salah satu cara yang ya ini direkomendasikan ya, dan bisa nih buat membantu kalian ketika sulit beristirahat apalagi di malam hari, yaitu dengan mendengarkan white noise atau suara putih. Kira-kira apa sih white noise itu? Nah, jadi ya teman Pro 2, istilah suara putih atau white noise ini itu asal katanya dari cahaya putih ya. Kenapa? Karena cahaya putih sendiri merupakan kombinasi dari seluruh spektrum warna. Jadi warna-warna yang kita tahu kayak magic hibiniu katakanlah itu ya, itu semuanya kombinasi dari seluruh spektrum warna itu menghasilkan pantulan warna putih ya teman Pro 2. Nah, kata white noise ini atau suara putih ini berasal dari cahaya putih itu ya filosofinya. Dan kira-kira white noise ini seperti apa dan bagaimana bisa membantu kualitas tidur kita? Nah, Kiki bakal hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Tapi biar gak sepaneng nih ya, biar di sore hari ini lebih ceria lagi, sama seperti program kita ya, sore ceria, Kiki hadirkan dulu deh beberapa lagu buat temani kamu ya. So, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini ya, di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

sore ceria kali ini ya, ditemenin sama Kiki, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan masih juga kita ngebahas tentang white noise ya, dan dampaknya pada kualitas tidur.

Oke, jadi seperti yang Kiki sampaikan tadi ya teman Pro 2, istilah suara putih atau white noise ini ya, itu berasal dari cahaya putih yang merupakan kombinasi dari seluruh spektrum warna ya. Dan kalau mengutip juga dari Allo Dokter ya, white noise ini merupakan kombinasi suara dari seluruh frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia sehingga menghasilkan suara dengungan yang konsisten, stabil, dan juga merata. Contohnya kayak apa? Kayak suara kipas angin, dengungan AC, atau suara televisi statis. Oke, jadi sebagaimana suara putih itu merupakan kombinasi cahaya putih itu merupakan kombinasi dari seluruh spektrum warna ya. Nah, suara putih atau white noise ini merupakan kombinasi suara dari seluruh frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia juga, teman Pro 2. Nah, karena sifatnya yang konstan, white noise ini dikatakan mampu meredam kebisingan dari lingkungan sekitar yang berpotensi merangsang otak ketika tidur. Jadi dengan demikian ya teman Pro 2, seorang bisa jadi lebih mudah terlelap dan gak mudah terbangun ketika sedang tidur. Nah, jadi mungkin bisa dicoba nih ya buat kalian yang mungkin agak susah buat tidur, atau mungkin kalau tidur tuh gampang kebangun, misalnya suara entah suara cicak gitu tiba-tiba bikin jadi kebangun gitu. Nah, bisa coba tidur sambil dengerin white noise ya teman Pro 2. Bisa dari ya mungkin suara AC, suara televisi juga ya teman Pro 2. Atau mungkin ya kalau setahu Kiki ya juga ada gitu, biasanya Spotify tuh punya playlist-playlist buat suara-suara yang bisa bantu bikin tidur, kayak suara hujan gitu ya. Kayak gitu, semacam kayak gitu teman Pro 2. Bisa banget kalian coba nih ya buat membantu kalian supaya bisa lebih berkualitas tidurnya.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Oke, teman prodi, di sore hari ini ya, tadi kita udah ngebahas tentang white noise. Nah, jadi teman prodi melanjutkan info tadi ya. Kalau menurut Halodoc juga, white noise ini juga bisa membantu meningkatkan fokus dan produktivitas ketika bekerja atau belajar. Jadi bukan hanya berdampak baik pada kualitas tidur kita ya, nggak hanya membantu untuk tidur, tapi juga meningkatkan fokus dan produktivitas ketika bekerja atau belajar tadi ya. Kenapa? Karena suara yang konsisten tadi ya, itu bisa membantu mengurangi gangguan ya atau disrupsi dari suara lainnya di sekitar. Nah, white noise ini juga seringkali digunakan untuk bayi dan anak-anak nih teman produa, karena mampu menciptakan kondisi yang menyerupai lingkungan dalam rahim dan memberikan rasa tenang. Nah, meskipun begitu ya teman produa, tapi efektivitas dari white noise ini emang nggak selalu sama untuk tiap orang. Jadi mendapatkan waktu tidur yang berkualitas itu juga tetap bergantung pada kondisi dan kenyamanan dari masing-masing individu ya. Jadi ya, walaupun emang white noise ini mungkin nggak selalu sama ya efektivitasnya pada semua orang, tapi ya jika nggak dicoba nggak akan tahu kan teman produa. Siapa tahu kalian tipe yang begitu dengan mendengarkan white noise ini ya, jadi lebih mudah konsentrasi atau lebih mudah mendapatkan kualitas tidur yang baik. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif ya buat kalian coba. Oke, dan good luck deh buat kalian yang mau memperbaiki jadwal tidur kalian, kualitas tidur kalian juga ya teman produa. Dan info ini teman produa tadi dikutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya, boleh banget langsung aja cek infonya tadi di website kita, white noise dan dampaknya pada kualitas tidur. Dan selain ini teman produa, di pukul 17 hingga jelang azan maghrib nantinya juga bakal hadir iring informasi ringan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Cakrakan dengan Mencari Cinta Sejati.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman produknya, kita diiring informasi ringan ya di sore ceria kali ini. Gimana kabarnya teman produknya buat kalian yang di sore hari ini ya, mungkin lagi dalam perjalanan pulang dari kantor atau pulang dari kegiatan lainnya. Kiki ucapkan sekali lagi hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan, dan ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan juga apapun aktivitas kamu, mungkin di sore hari ini ada yang masih bekerja juga ya, atau mungkin ada yang mau keluar rumah, mungkin mau nongkrong aja, mau ngafe, mau have fun gitu kan ya. Ya pokoknya have fun aja buat kalian semua, dan juga semangat aja apapun aktivitas kalian. Oke, dan di sore hari ini teman pro 2 ya, kalau di luar sendiri itu cuacanya kelihatannya cerah-cerah aja ya hari ini. Kayaknya gak ada hujan ya juga teman pro 2, apalagi tadi siang tuh panas banget ya teman pro 2. Jadi ya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan juga buat kalian semua ya. Jangan lupa banyak minum air putih ya juga, untuk mengganti cairan tubuh yang keluar gitu ya teman pro 2. Apalagi di musim yang panas banget ini ya. Kayaknya beberapa hari belakangan ini untuk wilayah Kota Sintang sendiri emang lumayan panas banget ya. Ya jemuran sih cukup kering ya, cuma emang ya kalau keluar rumah kalau nggak pakai jaket gitu ya, itu gampang banget kulit tuh ngerasa kayak kebakar gitu. So jangan lupa juga gunakan UV protection kalian ya, gunakan sunscreen juga keluar rumah untuk memberikan perlindungan pada kulit kalian ya. Dan kalau Kiki ngelihat dari prakicu ya, perakiran cuaca dari laman resmi bmkg.go.id ya, khususnya untuk wilayah Kota Sintang, dalam Kota Sintang ya, di Kecamatan Sintang kayak di Ladang, kemudian di Kapuas Kanan Hulu, lalu di Rawamambo, di Mengkurai, di Kedabang, di Batulalau, di Ulak Jaya dan lainnya, ini memang sesuai perakiran cuaca juga berawan ya, cerah ya. Tapi memang di beberapa daerah lainnya kayak di Jerora 1 nih, kemudian di Sungai Anak, di Tertung, di Baning Kota, ini perakiraan cuacanya sih hujan ringan ya. Tapi ya semoga aja kalian gak ada yang kehujanan juga ya, dan semoga aja cuacanya stabil-stabil aja ya teman pro 2. Dan untuk perakiran cuaca beberapa hari ke depan juga mostly berawan ya. So ya, karena memang masih ada perakiraan bakal hujan ringan juga nih, Kiki sarankan juga buat kalian teman-teman pro 2, jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan, sedia mantel juga buat kalian yang sering commute-nya pakai kendaraan roda 2. Oke, dan teman pro 2, Kiki juga mau infokan buat kalian ya, khususnya teman-teman pro 2 yang nantinya akan menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan kita kumandangkan di pukul 17 lewatnya 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi ya masih ada beberapa menit lagi teman pro 2 waktu untuk kalian bisa mempersiapkan diri ya. Dan juga Kiki bakal temani kamu di sore hari ini dengan lagu-lagu sebelum kita masuk ke lagu religi islami jelang azan maghrib nanti. Kayak lagu yang satu ini ada dari Shawn Mendes featuring Camila Cabello dengan Senorita. Dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Oke teman Pro 2, saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria kali ini ya. Masih ditemenin sama Kiki juga. Dan Kiki ucapkan juga sebelumnya selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya, khususnya untuk teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan sekarang kita udah masuk ke kultur kita ya di sore ceria kali ini nih. Seperti biasa kita tentunya bakal ngebahas seputar kultur atau budaya yang ada di Indonesia ya, kayak yang dikutip dari laman goodnewsfromindonesia.id ini teman Pro 2. Ini kita bicara tentang legenda ya di sore hari ini. Jadi tentang perpisahan yang memilukan ya, legenda Batu Siti Rudiah di ujung Sibolga, cerita rakyat dari Sumatera Utara. Jadi ya teman Pro 2, dikatakan ada sebuah cerita rakyat dari Sumatera Utara, khususnya di daerah Tapanuli Tengah ya, tentang legenda Batu Siti Rudiah. Nah, legenda ini berkisah tentang perpisahan yang memilukan nih antara seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Oke, jadi gimana kira-kira kisah dari legenda Batu Siti Rudiah ini? Jadi ya teman Pro 2, kalau disitat dari buku Bunga Rampai Cerita Rakyat Tapanuli Tengah ya, pada zaman dahulu nih pernah terjadi perang padri antara Imam Bonjol dan Belanda. Nah, sama seperti sejarahnya ya, Imam Bonjol berhasil dikalahkan oleh Belanda dalam peperangan itu. Nah, hal ini membuat banyak panglima Imam Bonjol yang juga pergi melarikan diri. Mereka pergi dari incaran pasukan Belanda yang memburu mereka. Nah, salah satu panglima perang Imam Bonjol bernama Khulifah Alwi. Nah, Khulifah Alwi ini merupakan seorang pemuda yang berilmu tinggi ya, baik dalam hal agama maupun bela diri. Nah, Khulifah Alwi ini juga memacu kudanya tanpa henti ya, hingga pemuda itu kemudian sampai di sebuah daerah yang bernama Hajoran.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman produan. Jadi tadi ya, sebenarnya Kiki sampaikan, jadi Kuli Faau ini sampai di sebuah daerah yang bernama Hajoran ya. Dia tiba pada dini hari ya di sana. Dia pun beristirahat nih sejenak di surau yang ada di desa tersebut. Nah, karena waktu subuh belum tiba, Kuli Faau ini kemudian melantunkan ayat suci di surau tersebut. Suara merdu dari Kuli Faau ini ternyata memancing rasa penasaran dari penduduk di sekitar. Nah, akhirnya pada saat waktu subuh tiba, Kuli Faau ini dipersilakan menjadi imam oleh masyarakat yang ada di sana. Ia pun menjalankan tugas itu dengan baik. Dan selepas subuh, semua masyarakat kemudian bertanya nih, siapakah gerangan Kuli Faau ini sebenarnya? Dia pun menjelaskan ya kalau dia ingin mencari kehidupan yang baru di sana. Masyarakat kemudian mempersilahkan Kuli Faau ini untuk tinggal

mungkin membuat gadis ini terlihat dan dipandang sempurna ya. Nah, interaksi yang seringkali membuat kedua kemudian membuat kedua pasangan ini jatuh hati ya. Dan atas persetujuan masyarakat setempat di sana, akhirnya Khulifah Alwi ini menikahlah dengan Siti Rudiah. Nah, pasangan dengan ilmu agama yang tinggi ini hidup bahagia ya. Mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Tapi ya, sayangnya teman pro 2, pernikahan ini ternyata memantik perhatian pemuda yang ada di sana. Nah, jadi pemuda yang ada di sana, mereka gak terima ya kalau gadis di desanya ini dinikahi oleh pemuda yang gak diketahui secara jelas asal-usulnya. Nah, jadi berbagai cara pun dilakukan nih untuk menjegal Khulifah Alwi ini tadi. Nah, tapi alim ulama juga memiliki kemampuan tinggi ya, sehingga tidak ada satupun usaha yang berhasil mencelakainya ya, yaitu Khulifah Alwi tadi. Nah, setelah berusaha sekian lama, akhirnya pemuda-pemuda ini menemukan celah yang bisa dimanfaatkan nih ya. Karena ternyata Khulifah Alwi dan Siti Rudiah ini punya marga yang sama. Nah, jadi ya teman pro 2, dikatakan kalau di daerah tersebut ya, pernikahan satu marga itu seringkali dikonotasikan negatif ya. Jadi pemuda-pemuda tadi mulailah menggoreng isu terkait asal-usul ini. Nah, ketika mengetahui hal itu, Khulifah Alwi ini merasa malu. Dia kemudian berkemaslah dan pergi melarikan diri menuju Sibolga.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Okay, teman Pro 2. Dan berikutnya ya, seperti yang tadi Kiki sampaikan, Khulifah Alwi ini merasa malu nih ya, karena pemuda-pemuda di daerah tempat tinggalnya tadi menggoreng isu terkait dirinya dan juga sang istri, yaitu Siti Rudiah ya, yang memiliki satu marga yang sama. Khulifah Alwi kemudian berkemas dan juga pergi melarikan diri menuju Sibolga ya. Nah, sesampainya di sana, Khulifah Alwi ini menaiki sebuah kapal pincalang. Alim ulama tersebut juga kemudian pergi dengan rasa malu yang besar. Nah, gak lama setelah Khulifah Alwi ini pergi, Siti Rudiah ini balik nih ke rumahnya. Tapi dia gak bisa menemukan di mana suaminya. Nah, Siti Rudiah pun bertanya ya kepada tetangganya perihal suaminya. Kayak dia nanya, suami saya di mana? Lihat gak ya? Gitu. Tapi begitu mengetahui Khulifah Alwi ini ternyata pergi menuju Sibolga, dia pun langsung bergegas menyusul. Nah, setibanya di Sibolga, sayangnya ya Siti Rudiah ini memang langsung menuju pinggir pantai. Tapi sayangnya semua usahanya ini udah terlambat karena Khulifah Alwi udah pergi jauh banget ninggalin dia. Nah, dengan sedih Siti Rudiah pun bersujud dan meratapi kepergian suaminya ya. Dan dikatakan lama-kelamaan nih Siti Rudiah ini masih dengan posisi bersujud ya, tubuhnya pun kemudian gak bergerak dan membatu ya. Akhirnya Siti Rudiah ini berubah menjadi batu dan gak bisa lagi kembali seperti semula. Nah, jadi itu ya teman Pro 2, sekali lagi legenda tentang batu Siti Rudiah di ujung Sibolga ya. Ini merupakan cerita rakyat dari Sumatera Utara ya, bicara tentang perpisahan yang memilukan nih. Sedih banget ya. Dan teman Pro 2, info ini juga aku kutip sekali lagi dari www.goodnewsfromindonesia.id. Okay, dan selain ini juga teman Pro 2 bakal hadir 3 info terkini ke ruang dengar kamu ya di info Pro 2. Sebelum nantinya kita bakal ngikutin Music Live Chat ya, atau MLC barengan sama Pro 2 Jakarta di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Okay, dan tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria. Kali ini Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore hari ini juga mengutip dari laman antaranews.com ya. Dan info pertama, di Academy of Motion Pictures Arts and Science akan memberikan penghargaan kepada bioskop-bioskop terkemuka mulai musim semi tahun 2027 bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya organisasi perfilman tersebut. Menurut warta dari The Hollywood Reporter, pada Senin 1 Juni, CEO Academy Bill Kramer dan juga Presiden Academy Lynette Howell Taylor ini menyampaikan bahwa peluncuran daftar bioskop unggulan di Academy Marquee Theater List merupakan bagian dari perayaan kegiatan menonton film dan penghormatan bagi bioskop-bioskop yang menyatukan komunitas.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, RRQ Hoshi melakukan perombakan besar-besaran dengan membuka rekrutmen untuk sejumlah posisi, mulai dari pemain Mobile Legends Bang Bang atau MLBB, pelatih dan analis, hingga manager tim, menyusul hasil buruk pada MPL Indonesia Season 17. Langkah tersebut diambil setelah RRQ Hoshi mengakhiri musim reguler di posisi juru kunci klasemen dengan catatan 2 kemenangan dan 14 kekalahan, sekaligus gagal melaju ke babak playoff.
1: Info Pro 2.
0: Datang dari dunia olahraga sepak bola ya. Info berikutnya, pemain Dewa United Banten FC, Egy Maulana Fikri, menyambut positif ketatnya persaingan di Timnas Indonesia yang saat ini berada di bawah kendali pelatih kepala John Hartman. Menurut Egy, ketatnya persaingan di Timnas sangat bagus karena akan berujung pada penampilan terbaik Garuda di lapangan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena tentunya setelah ini kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu MPG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman-teman seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman-teman.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC si. Mas Lelil.
1: Salah, bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Hmm. Grup. Dan grup apa?
1: Indie. Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih katanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke, bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari lain gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: satu MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shock.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu ya. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band ya, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya buat band ya.
1: Kita akan dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
2: kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke. Okay.
1: Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Ya, aku Mia. Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main juga gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, Raka juga orang Aceh. Apa haba? Abage.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa bahasa
0: Aceh. Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti?
3: Iya.
1: Jadi memang?
3: Itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke.
3: Okay. Ternyata dia bisa apa, nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Nyoba gitu. Mm-mm. Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget, boleh.
1: For your information.
0: Tadi
1: sebelum kita ngobrol, sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer,
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh, ya.
3: Ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ya, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah Suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh,
1: versi Mia dulu.
2: Versi Mia dulu. Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan, chill.
0: Okay.
2: Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu, lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Gitu kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oke. Okay. Yeah,
0: okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu. Menggambarkan ya.
2: Lumayan
1: okay
2: sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya. Yeah.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena awal-awal beda genre.
0: Oh oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Dulu emang genrenya apa Mia?
2: Aku sebenernya balad sih.
1: Oh balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya. Halini.
1: Oke. Okay. Oh, solois-solois lah ya.
2: Okay. Oh solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh di tengah-tengahnya.
2: Iya di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
0: Oh, oke. Okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wih, ya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya? Adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan sekarang sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: okay.
3: Cuman chord sama nada gitu.
1: Oke, okay.
0: Alright.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Oh,
2: baru,
1: rilis.
2: Okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya. Biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: setiap hari
2: rutinitasnya gitu-gitu aja, aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh. Bingung nih gue. Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang ah apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Gitu. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you too lagi.
3: I love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
2: Setuju.
1: Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya?
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: sih
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya. Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, gitu benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam itu
2: di lecet
0: Enggak. Perang dunia tuh habis itu. Tuh.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu. Betul. Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih
0: menurut gue.
1: Oke. Okay. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendalanya. Banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah hilang.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate gitu. Serius? Di mendetik kemana tuh?
2: Semua serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature.
2: Natural banget loh ini.
1: Iya.
4: Enggak gitu. itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Okay. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidi kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidi harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Kemarin ada, cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budget cepat.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu

0: Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
1: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
0: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Ya, belum ada minyak ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
1: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
0: bule banget.
1: Iya.
0: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
1: Iya. Nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
0: Seru ya.
3: Alright.
0: Jadi alright. Ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu.
3: Yes.
0: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
3: Next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya, bikin EP ya?
1: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
1: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
0: Ada temanya ya?
1: Jangan yang ini kan temanya kan
0: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu ya.
2: Betul.
3: Alright.
0: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanan ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger gak sih?
0: Betul.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa, kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
0: Gitu ya.
1: Produksi juga tuh.
0: Produksi juga.
2: Iya.
0: Nah, oke. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
1: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Di situ kadang bingung, ini mau ngapain?
0: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
3: planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional. Gue ngerti. Asli bingung banget sih.
0: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
0: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
0: ruang. Itulah adanya MLC.
3: Betul.
2: Nah, kita
0: terima kasih ya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
3: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
1: Yang mana dulu nih?
3: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
0: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
1: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
0: Oke. Sambil makan padang.
3: terlalu spesifik mas.
0: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
0: Oh iya
2: bener. Itu cocok tuh.
3: Cocok ya?
1: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi udah lah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
3: Oke.
0: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu. Oh,
3: bisa.
0: Ya.
3: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
0: Pertanyaan lu.
3: Iya, udah.
0: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
0: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang
0: kayak
2: lain Kasaino, udah ada.
0: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
0: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
0: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul. Official music video nanti bakal di update di situ.
3: Alright. Ya.
0: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
1: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
0: Wow, produktif sekali.
3: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
0: berkarya,
2: seneng bikin lagu, seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
0: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya, bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
3: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
0: Itu sate apa ya?
3: Rame ya.
0: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
0: Juni.
2: Di?
0: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
0: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
3: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
0: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih. Sukses selalu juga buat project-projectnya. Iya.
0: Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
1: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
0: Biasanya lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
3: Udah.
0: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
3: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
0: Yaudah dulu ya musik update-nya ya.
3: Yoi, terima kasih Tempat Produa udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sandy Shark.
0: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
3: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Anggap pamit.
3: Gua Edi Tama pamit dan juga
0: Sandy Shark pamit.
1: Dadah.
2: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama aku Ties nih. Kita ada di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan di hari ini nih ya, edisi hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Tanggalnya cukup bagus ya teman Pro 2 ternyata. Nah semoga nih teman Pro 2 dengan tanggal yang bagus di hari ini, dan semoga keadaan kamu juga baik-baik saja, dan ada hal-hal baik yang datang ke kamu di hari ini.

Kita Mampro 2, kita di jaga malam kali ini nih ya, ada akselerasi kreatif musik nih, Gubuk Derita @official_gubukderita, yang merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kamenecraft di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan nih. Nah, lagu Perm Selatan ini ternyata mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik di Indonesia nih ya, teman Pro 2. Nah, dari musisi Gubuk Derita dengan judul lagu Perm Selatan ini, kamu juga bisa dengerin lagunya di Spotify dan juga YouTube ya, teman Pro 2. Jadi, seperti apa sih lagunya? Mari kita dengarkan dulu lagu dari Gubuk Derita dengan Perm Selatan. Stay tuned.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Tell of something.

Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di malam hari ini nih udah masuk di segmennya Tale of Something nih ya. Dan kita di malam hari ini akan membahas tentang energi terbarukan. Dan cukup berat ya teman Pro 2 untuk topiknya di malam hari ini nih. Jadi infonya nih ya teman Pro 2, ternyata mulai 1 Juni 2026 ini Pertamina Patraniaga turunkan harga BBM non subsidi Dex Series Disney. Nah teman Pro 2, Pertamina Patraniaga ini melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dex Light ya, serta penyesuaian harga BBM non subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan secara berkala ya, dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah nih. Karena menurutnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga dalam menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Nah teman Pro 2, lebih lanjut lagi nih Robert menambahkan bahwa penyesuaian harga tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, daya beli, serta keberlangsungan penyediaan produk BBM non subsidi yang kompetitif di pasar. Dan nantinya kita akan membahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2 untuk permasalahan Pertamina Patraniaga yang turunkan harga BBM non subsidi Dex Series mulai dari 1 Juni 2026. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Mam Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah, kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di malam hari ini di Jaga Malam dan di Tale of Something. Ini ya, malam ini kita membahas tadi yang mulai dari 1 Juni ini 2026 Pertamina Patraniaga turunkan harga BBM non subsidi Dex series. Pertamina Patraniaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan teman Pro 2, selain itu Pertamina Patraniaga juga ikut memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di Indonesia tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun sektor usahanya nih. Adapun daftar harga untuk BBM retail non-subsidi yang berlaku di SPBU Pertamina mulai 1 Juni 2026 nih. Dexlite CN51 dari Rp26.600 per liternya menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex CN53 dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liternya. Dan untuk pertama Ron 92 12.600 per liter. Ini harganya harga tetap ya. Tidak ada perubahan ya teman Pro 2. Lalu adapun Pertalite Ron 90 harganya di Rp10.000 per liter. Dan Pertamax Turbo Ron 98 dari jangan sampai salah nih nyebut angkanya nih ya teman Pro 2, bisa bahaya nih, dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liternya nih. Jadi yang ada perubahan itu cuma Pertamax Turbo yang naik menjadi Rp21.200 per liter dan Pertamina Dex CN53 dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Lalu Dexlite CN51 dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liternya. Ini yang tidak berubah tuh hanya Pertamax dan Pertalite ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu tadi infonya aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id. Nah setelah ini teman Pro 2 di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, nanti aku akan hadirkan lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Bro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di malam hari ini ya, teman Bro 2 udah masuk di Lapor Pro 2 nih, hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nih ya, teman Bro 2. Nah, teman Bro 2, kamu bisa banget nih ya ikutan live di TikTok kita nih. Ada join-join aja dulu ya di sini. Kita lagi bahas nih soal tanggal muda nih, atau tanggal gajian. Gajiannya nih udah ada mungkin di antara kamu yang mungkin udah langsung shopping di hari gajian, atau ada yang ditabung dulu, atau mungkin ada yang langsung beli wishlist yang belum sempat tercapai nih ya di bulan-bulan sebelumnya. Boleh banget ya teman Pro 2 kamu sharing di TikTok kita nih yang lagi live sekarang, atau bisa ke WhatsApp kita juga ya teman Pro 2 di 0857 504741, dan TikTok kita di @RRI_Sintang. Ada nih ya yang bilang katanya udah habis bayar cicilan nih kak, dari Bang Dodi katanya nih kayak gitu ya. Terus tadi juga ada Kak Najwa, agak jauh nih Kak Najwa ya. Kak Najwa bilang juga sama sih katanya. Oh enggak, Kak Najwa bilang nabung dulu. Wah, hebat-hebat, langsung ditabung ya, langsung dibagi nih pos-posnya mau kemana, mau yang langsung ditabung atau langsung dibelanjain. Hebat-hebat teman Pro 2. Atau mungkin ada di antara kamu yang berbeda dari teman-teman yang tadi ya, jadi boleh banget sharing ke kita nih teman Pro 2 di TikTok, di komen ya di TikTok kita di @RRI_Sintang, atau bisa ke WhatsApp kita nih di 0857 504741. Oke teman Pro 2, nanti kita akan membahas lagi ya tentang Lapor Pro 2 ini, di Lapor Pro 2 ini tentang kemana nih perginya uang gajian kita yang baru satu hari, atau mungkin ada yang udah seminggu, hampir seminggu gitu kan. Boleh ceritain ya teman Pro 2. Aku enggak bermaksud gimana-gimana kok. Kita cuman mau ini aja, sharing-sharing aja. Mungkin ada yang bisa berbagi pengalamannya dengan cara ditabung tuh seperti apa sih gitu kan. Oke deh teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Peaches dari Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Given ya teman Pro 2. Dan kita masih di Lapor Pro 2 di malam hari ini dan masih membahas soal gimana nih untuk pos-posnya kamu dalam mengelola gaji nih. Mengelola pemasukan ya maksudnya. Bisa juga dari gaji, bisa juga dari freelance kamu. Mungkin di luar sana kerja sampingan gitu kan, side jobnya ada gitu kan. Boleh banget ya ceritain teman Pro 2. Mungkin di antara kamu ada yang langsung ditabung hasil dari pemasukan itu, entah dari gaji utama ataupun dari kerja sampingan. Atau mungkin ada juga yang harus bayar cicilan, atau ada juga yang harus beli kebutuhan yang harus ada gitu ya kayaknya bulan ini, sebelum nanti ditahan-tahan malah gak jadi-jadi gitu kan. Biasanya kayak gitu tuh. Tapi gak apa-apa, selagi kita nahannya tuh karena sesuatu hal yang baik gitu kan ya teman Pro 2, sambil kita menunggu apakah ini nantinya akan worth it atau enggak gitu kan pasti. Tapi ya teman Pro 2, selain itu nih pasti ada juga di antara kamu yang kayak langsung butuh banget nih, kayaknya langsung aja deh gas gitu kan, tanpa pikir panjang lagi langsung gas. Nah itu ada juga yang tipe kayak gitu. Nah tipe kayak gitu juga kayaknya lebih asik sih untuk langsung mengambil keputusan, berani gitu kan, yakin gitu kan apa pendiriannya. Dan ternyata ada juga nih beberapa yang sama nih ya teman Pro 2. Aku kan juga sambil live nih ya di TikTok di @RRI_Sintang nih di malam hari ini di Lapor Pro 2. Jadinya ada juga yang sharing, katanya aku sih langsung kecicilan kah abisnya gitu kan. Ada yang nabung juga nih, dan ada juga yang aku ini aja deh, aku mau beli wishlist aku nih yang belum tercapai di bulan-bulan sebelumnya, karena kalau nggak bulan ini nanti takutnya ditantang lagi gitu kan. Ada, pasti ada aja yang kayak gitu. Nah kalau aku nih ya teman Pro 2, wishlist aku udah tercapai sih. Jadi kemarin juga aku habis gajian langsung ini ya, langsung beli keinginan aku, karena kalau enggak bulan ini nanti nahan lagi sampai bulan depan, kayaknya enggak jadi-jadi deh beli ini gitu kan. Ada juga enggak sih yang kayak aku langsung gitu kan, langsung ngambil keputusan, tapi sebenarnya keputusan ini juga hasil

Aku berpikir panjang juga. Aku sebelumnya mungkin di antara kamu juga sama seperti itu. Jadi kayak bulan ini gitu kan. Bulan ini kita harus beli gitu kan. Beli. Kalau enggak ntar lewat lagi gitu kan momennya. Tapi tetap kita pernah memikirkan itu secara detail juga kan pastinya Taman Pro 2. Oke, yang lain boleh banget ya sharing-sharing juga nih Taman Pro 2 di TikTok kita di @RRI_Sintang. Atau bisa juga ke WhatsApp kita nih ya Taman Pro 2 di 0857-504741. Oh ya Taman Pro 2, bisa juga nih buat kamu yang mau request lagu pop tanah air ataupun mancanegara, bisa banget ke WhatsApp kita ataupun ke TikTok kita juga nih ya. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke teman Pro 2, kita sudah ada di penghujung lapor Pro 2 di malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita akan masuk di cerita penutup hari ini ya, di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Teman Prodo, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di malam hari ini sudah masuk di segmennya cerita penutup hari ini nih ya teman Pro 2. Dan malam hari ini silakan rebahkan bahumu, tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Karena tugasmu untuk hari ini sudah selesai. Bayangkan dirimu sedang duduk santai di tepian waterfront Sintang pada malam hari ini. Terdengar suara bising kendaraan di jembatan Melawi perlahan mulai senyap, digantikan suara cipratan air dari pertemuan sungai Kapuas dan Melawi yang mengalir pelan. Di kejauhan, siluet Bukit Kelam berdiri kokoh dalam kegelapan, seolah sedang menemanimu yang sedang kelelahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di cerita penutup hari ini ya, teman Pro 2. Ya, hari ini mungkin terasa sangat panjang dan menguras energi. Menembus panasnya jalanan lintas Melawi, menyelesaikan urusan kerjaan yang menumpuk, atau sekedar menahan penat yang berkecamuk di dalam kepala. Namun, lihatlah dirimu saat ini, seperti aliran kapuas yang selalu menemukan jalannya melewati rintangan. Kamu pun berhasil melampaui hari yang berat ini. Kamu tidak menyerah. Kamu sekokoh bukit kelam yang tetap tegak berdiri meski dihantam terik dan badai siang hari.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

begini dari Mahalini. Dan teman produknya kita masih di cerita penutup hari ini, di malam hari ini ya. Malam ini biarkan angin sintang berbisik lembut ke telingamu. Terima kasih. Terima kasih karena tidak menyerah. Kamu sudah berjuang dengan sangat hebat hari ini. Meredublah bersama lampu-lampu kota yang mulai padam. Tinggalkan semua beban dan cemas di luar pintu kamar. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Selamat tidur. Selamat mengistirahatkan tubuh dan pikiranmu. Terima kasih sudah bertahan di Sintang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Oke teman produser, dan selanjutnya di pukul 23 yang gak jelang tutup siaran, nanti aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu sebagai lagu-lagu pengantar tidur kamu di hari ini ya. Dan aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat malam dan sampai jumpa.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: Karena menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Tema Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

selesai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Republik Indonesia Program Adua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026. Dari jalannya saya Pang Ure Sintang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siaran hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Aku bakal hadir untuk temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja ada beragam informasi yang sayang banget untuk kamu lewatin. Di antaranya teman Pro 2 semua, ada info Pro 2, ada viral moment, dan nanti kita juga akan ajak kamu untuk pilih lagu di lagu pilihan kamu. Ada tips pagi serta hari ini dalam sejarah dan asta cita kita dengan tagline info update mood upgrade. Buat teman Pro 2 semua jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan dulu acara yang pertama. Ada jazz music selama kurang lebih 1 jam ke depan. Buat kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di 90,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifki Muhammad Rizal Iqomuddin yang akan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Dan nasihat ini khususnya dihususkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman Pro2 sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita semua sama-sama memiliki kehidupan yang berbeda tentunya, dengan takdir dan kondisi hidup yang berbeda. Skenario kehidupan itu merupakan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tentang takdir Tuhan dan ikhtiar, kita tidak usah menyalahkan Tuhan. Kita tidak usah menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi itu adalah menjadi skenario yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bilang, ya udah, takdir kok, gimana lagi? Seperti itu. Padahal usahanya masih setengah-setengah. Jadi di dalam Islam itu, di dalam akidah yang kita percayai adalah Allah itu maha menentukan. Manusia tetap wajib berikhtiar. Ada suatu peribahasa, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Sehingga di dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya kasab atau usaha, dan kita juga tetap hasil nya itu ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu yufakkir wallahu yudabbir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang bisa menentukan. Jadi gagal itu bukan berarti Allah benci. Sebaliknya, sukses juga bukan berarti kita yang paling hebat. Semua itu adalah ladang tawadhu, ladang untuk kita berendah hati. Jika berhasil, jangan sampai sombong. Dan jika belum menuai hasil, jangan bersedih. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Orang baik pasti punya masa lalu, dan orang yang belum baik tentu punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk melaksanakan puasanya. Semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Utama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

0: Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.
1: Cangya, cuanen, nendong, game, nendong.

Pro 2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Teman Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Merodua, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Info Pro 2, masih bareng aku Widya. Info Pro 2. Kita hadirkan dulu untuk informasi yang pertama, teman Pro 2 semua. Di sini ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan Presiden menunjuk Nani Sudaryati Deang pimpin Badan Gizi Nasional. Info Pro 2. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, di sini ada fokus Piala Dunia 2026. Inggris awali pemusatan latihan di Florida. Dan Inggris tiba di Florida setelah terbang dari Birmingham pada Senin pagi waktu setempat, dan timnas Inggris akan tinggal di West Palm Beach ya sebagai base camp mereka. Dan pelatih yaitu ada Thomas ya, juga menambah 4 pemain muda dalam sesi latihan. Info Pro 2. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Ariana Grande. Nah, ini merilis musik video Head That I Met You Love Me pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari era album ke-8 berjudul Petal, yang akan rilis 31 Juli 2026. MV ini disutradarai oleh Christian dan dibintangi oleh Justin Long, menampilkan konsep sinematik dengan perpaduan drama psikologis, fantasi, dan horor ringan. Info Pro 2. Itu dia 3 informasi untuk Info Pro 2 kita pada pagi ini, edisi Rabu 3 Juni 2026. Berikutnya, teman Pro 2 semua, nanti aku bakal balik untuk ngajak kamu menyimak acara kita, ada Viral Moment. Jadi silakan saja buat teman Pro 2 semua nanti untuk komen juga di acara kita. Terus nanti akan ada lagu pilihan kamu, jadi silakan aja dipantengin di Instagramnya Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spade bareng aku Widya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, aku bakal bacain dulu untuk viral moment kita kali ini ada apa. Nah, untuk viral kita kali ini teman Pro 2 semua ada game simulasi kereta api, yaitu ada Running Train. Nah, ini karya seorang pengembang independen solo developer ya, asal Indonesia, yaitu ada Nova Tetsu Games. Nah, ini resmi dirilis di Steam pada 25 Mei 2026. Meski dikerjakan secara mandiri, game ini ternyata banjir pujian karena kualitas visual yang sangat realistis dan profesional secara garapan tim besarnya teman Pro 2 semua. Jadi bagaimana sih komen-komennya kamu? Kamu bisa komen kok bareng Pro 2 Sintang di 90,7 FM. Teman Pro 2, aku bakal balik untuk bacain komen-komennya kamu di pagi hari ini terkait salah satu game simulasi kereta api yang resmi dirilis di Steam pada 25 Mei 2026 lalu, dan game ini diprakarsai atau dikembangkan ya teman Pro 2 oleh pengembang independen solo developer asal Indonesia, yaitu Nova Tetsu Games. Nah, teman Pro 2, seperti apa tanggapan kamu bareng aku Widya di pagi ini ya?

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan aku bakal bacain yang komen-komen di pagi ini ya. Ada Imam Fauzi katanya solo dev lover cuy, gila keren banget. Ada juga Andri, detail yang sangat mengagumkan sekali. Ada Musarifai, wow keren. Terus ada lagi nih dari Fuzu, katanya keren juga ada orang solo sebagai dev lover game sebagus ini, keren banget. Ada Alex Forger, katanya menarik banget. Oi. Dengan caption love-nya juga ya teman Pro 2 semua.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bareng aku Widya dan aku bakal balik lagi untuk bacain yang sudah komen-komen di pagi ini. Ada Inza Kihopu. Game simulasi kereta api karya seorang pengembang independen solo developer, keren banget gitu katanya ya. Ada lagi dari Arif Diamanta, buat yang tanya untuk platform apa bisa main di HP kah? Itu videonya sejak awal tertulis untuk di Steam ya. Jadi apa nih? Buat yang nanya-nanya harus literasi, okay. Ada lagi Rafif 804. Udah beli dan recommended banget asli kalau suka sama game genre simulator seperti ini. Terus ada dari Andri, bagus banget. Naufal, sepertinya game ini juga bisa dimainin sama anak usia 27 plus. Ada juga Aditya, katanya wibu dengan karya emasnya, keren. Ada Kresnal Dianto, info dong harganya gitu. Ada juga Akhyar, katanya ngerjain pakai budget sendiri tapi nanti biasanya ada orang yang klaim bantu sana sini lah ya. Aduh, ada aja ya teman Pro 2 semua sepertinya yang kayak gitu. Terus ada lagi nih M. Fani, keren kalau ke depan game seperti ini bisa ber-

berkembang jadi simulasi transportasi Indonesia yang lebih lengkap, sistem persinyalan, operasi depo, manajemen jadwal, hingga edukasi keselamatan kereta apiannya sendiri. Dan potensinya bukan cuma game aja, tapi juga media edukasi dan juga showcase teknologi transformasi Indonesia. Makasih nih buat komennya, panjang banget tapi kayak berisi banget gitu ya, terkait pendidikan juga dan juga edukasi. Oke teman Pro2 semua, aku bakal balik lagi untuk bacain komennya terkait game simulasi kereta api. Ada Running Train sendiri yang resmi dirilis pada Steam 25 Mei 2026. Dan game ini merupakan karya dari putra daerah ya, anak negeri Indonesia. Nah teman Pro2 semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro2 Sintang, teman terbaik kamu.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.